0: You are palya kulunin panyura Peckham Radio. Nyamu palya kulunu nyura.
1: Thank you.
0: Ngata tulku inira. Hesitation blues. Ngata tulku najunin laltuku palgunga.